Kerjanya pasti Kang hebat sekali. Buktikan kalau Kang bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Pro 1 RRI Medan, Kamis 7 Mei 2026 pagi, bertajuk Semarak Publik Menuju Pesta Bola Dunia 2026. Nah, teman-teman, dua dialog tersebut menghadirkan narasumber yakni Indra

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026,
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kan selamanya jadi kenangan Jakarta Rapatara.
2: Teman berdua Piala Dunia 2026 yang tinggal menghitung hari semakin terasa melalui berbagai agenda dan kegiatan yang digelar untuk menyambut ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. LPP RRI Semarang turut ambil bagian dalam menyebarkan euforia kepada masyarakat luas melalui siaran yang dan program kreatif Pesta Bola Dunia 2026 yang ramah bagi penyandang disabilitas. PLT Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Sekar Asi Tendanasari mengatakan sepak bola menjadi momentum penting bagi RRI khususnya untuk menghadirkan siaran yang inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Berbagai persiapan telah dilakukan mulai dari kampanye di tengah event masyarakat hingga publikasi siaran bertema sepak bola di seluruh programa untuk memberikan pembekalan kepada para angkasawan dan angkasawati RRI Semarang menyelenggarakan pelatihan reportase bola di Auditorium RRI Semarang Kamis 7 Mei 2026. Informasi ini selengkapnya di RRI.

0: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit, nanti kita telat ke sekolah Mit.
1: Iya, sabar Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
0: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
1: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
0: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
1: Disiplin waktu? Penting ya?
0: Penting dong Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
1: Okay. Waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi bel sekolah bunyi nih. Buruan, Cah. Lari.
2: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di era milenial saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi besar ini dalam kehidupan. Namun tak jarang, efek negatif juga seringkali timbul akibat adanya gadget. Menggunakan gadget bukanlah suatu kesalahan, tapi jika sudah kecanduan, itulah letak kesalahannya. Generasi muda, gunakanlah gadget sebagai suatu media yang dapat membawa kita menjadi orang yang sukses.
1: Informasi layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

kan jangkit di masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Turnamen yang akan digelar di tiga negara ini, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Ngerti Bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beb, kamu sudah siap belum?
1: Iya, udah siap kok.
0: Yuk, berangkat.
1: Loh, helmnya mana, Beb?
0: Alah, gak usah pakai helm lah. Keren juga kayak gini, ganteng kan, Beb?
1: Keren apanya, ganteng apanya. Keren kalau kita jatuh di jalan, di selokan, di jurang. Keren kalau kita ketabrak, keren kalau ketangkap polisi. Keren kalau masuk rumah sakit, karena nggak mematuhi lalu lintas, gitu.
0: Iya, nggak gitu juga kali, Beb.
1: Kalau kamu mau terlihat keren dengan style kayak gitu, mendingan kita batalin aja deh jalan-jalannya.
0: Iya, Beb, jangan marah gitu dong.
2: Patuhi aturan tertib lalu lintas saat berkendara, nyawa Anda pun selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ngerti bola? Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Produ masih di 92 FM, teman terbaik kamu di hari ini, hari Jumat ya, 8 Mei 2026. Dan masih dengan lagu-lagu di suasana pagi ini.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Cindy.
1: Info Pro 2.

0: Yayasan Terhaji turut memberikan edukasi kepada para jemaah. Edukasi meliputi manasik haji dan tips menjaga kesehatan selama ibadah. Dilanjut di media berasal dari berbagai platform nasional dan media pemerintah. Mereka diminta menyampaikan pemberitaan yang meneduhkan dan tidak memicu keresahan. Menurut Bialatung Umra 2, pemberitaan positif penting bagi keluarga jemaah di Indonesia. Informasi baik membantu keluarga tetap tenang selama musim haji berlangsung.
1: Info Pro 2.
0: Haji juga membantu menyampaikan pesan keluarga kepada jemaah di tanah suci. Peran itu dinilai memperkuat komunikasi antara keluarga dan jemaah. Pemerintah berharap teman berdua layanan informasi haji berjalan optimal selama musim haji 2026 berlangsung. Jemaah diharapkan dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman.
1: Info Pro 2.
0: Kita ke informasi yang terakhir. PPIH menghimbau KBIHU Teman Pradu membatasi umrah sunnah dan menunda sititor menjelang armuzna. Himbauan itu disampaikan Kepala Seksi Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, Rabu 6 Mei 2026. Teman Pradu 2, RT Herlina meminta seluruh aktivitas jemaah mengikuti ketentuan yang berlaku di Arab Saudi, yang menilai pembatasan penting menjaga kondisi jemaah menjelang puncak ibadah haji. Menurut RT Teman Pradua, pimpinan KBIHU wajib mengedukasi jemaah agar tidak memaksakan ibadah tambahan. Aktivitas perlebihan Teman Pradua dikhawatirkan menguras tenaga dan mengganggu kesehatan jemaah. PPIH Teman Pradua hanya mengizinkan pelaksanaan umrah sunnah maksimal 3 kali sebelum armuzna. Kebijakan itu diterapkan demi menjaga keamanan dan keselamatan jemaah haji. Selain itu, Teman Pradua, kegiatan city tour diminta tetap berada dalam kota Mekah. Ketentuan itu mengikuti surat edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Setiap KBIHU Teman Pradua juga diwajibkan membuat surat pernyataan kepada kepala sektor sebelum kegiatan berlangsung. Surat itu memuat tujuan perjalanan dan jumlah jemaah yang mengikuti kegiatan. RT menegaskan jumlah jemaah saat berangkat dan pulang harus tetap sama. Pengawasan itu dilakukan agar pergerakan jemaah dapat termonitor dengan baik. Demikian Info Pro 2, selamat pagi.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Untuk semangat yang menyala.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Henry Andreasta Tengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap

Saya Iputu Anom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, 31 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita di Pro 2 Isli Serikas Lagu edisi siar hari ini. Buat kalian yang pengen gabung untuk request lagu favorit kalian, teman Pro 2 bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Ya teman Pro 2, Pro 2 Isli Serikas Lagu, kasih ini tunggu hingga menjelang pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kali ini berbagai informasi terkait makna dari lagu yang barusan Kasini hadirkan, yaitu dari Jessie J, Just Like ya teman Pro 2. So, lagu ini bermakna tentang menemukan harapan, kekuatan dan bimbingan di tengah keterpurukan hidup atau kegelapan berkat kehadiran seseorang yang spesial. Lagu ini teman Pro 2 menggambarkan cinta atau persahabatan sebagai cahaya senter yang menuntun dan memberi rasa aman, membuat segalanya terasa lebih baik dan terang. Kegelapan teman Pro 2 melambangkan masa sulit, ketakutan atau keputusasaan, sementara flashlight atau senter adalah simbol harapan dan tentunya kenyamanan. Liriknya teman Pro 2 menekankan bahwa meskipun dunia terasa gelap, kehadiran sosok tersebut membuat kita merasa aman dan bisa melihat jalan keluar. Sering digunakan sebagai lagu tema yang inspiratif, romantis atau persahabatan yang begitu kuat. So, teman Pro 2 buat kalian tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: nama jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Ya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini? Ini buat tutup.
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Uh-huh.

0: Cucu Ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu Ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga. Atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Taluk.
2: Oh, daerah Taluk.
1: Iya, daerah Taluk.
2: Iya.
1: Kalau daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Taluk.
2: Oke. Jadi di sini jualannya ucucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
2: Oh.

lagu kali ini ada dari Adele, yaitu All I Ask. Teman berdua, lagu ini bercerita tentang seseorang yang meratapi akhir sebuah hubungannya dan memohon kepada pasangannya untuk menghabiskan satu malam terakhir bersamanya. Lagu ini menggambarkan keinginan untuk menciptakan kenangan manis terakhir sebelum berpisah selamanya, karena takut tidak bisa mencintai lagi setelah pasangan pergi. Lagu ini fokus pada momen di ambang kehancuran hubungan, di mana penyanyi sadar akan adanya perpisahan namun ingin menikmatinya. Adele meminta pasangannya untuk berpura-pura mencintainya untuk satu malam lagi agar ia memiliki kenangan indah, bukan kenangan perpisahan yang pahit. Ada rasa takut yang mendalam bahwa ini adalah cinta terakhir dan setelahnya ia tidak akan pernah merasakan cinta lagi. Lagu ini menunjukkan sisi rapuh di mana seseorang memohon meski tahu hubungan tersebut tidak bisa dipertahankan. So, teman berdua, buat kalian jangan kemana-mana, tetap stay di 90 MHz teman terbaik kamu. Dan sebentar, kesini bakalan hadirkan program acara aktif Akselerasi Kreatif Musik. Lagu yang bakalan kesini hadirkan

segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol,

atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia

Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia. Ngerti Bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan persaingan antar negara, tetapi juga menjadi panggung perkembangan teknologi sepak bola modern yang semakin canggih. Salah satu teknologi yang terus dikembangkan adalah sistem Video Assistant Referee atau VAR. Di Piala Dunia 2026, VAR diprediksi akan semakin cepat dan akurat dalam membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, pelanggaran, hingga kartu merah. Selain VAR, teknologi semi-otomatis untuk offside juga akan menjadi andalan. Sistem ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor pada bola untuk mendeteksi posisi pemain secara real-time. Dengan teknologi ini, keputusan offside bisa ditentukan hanya dalam hitungan detik, sehingga pertandingan menjadi lebih adil dan minim kontroversi. Selain itu, bola yang digunakan di Piala Dunia kini juga sudah dilengkapi dengan sensor canggih. Teknologi ini memungkinkan data pergerakan bola dikirim langsung ke sistem analisis, membantu wasit dan tim dalam membaca jalannya pertandingan dengan lebih detail. Tak hanya di lapangan, pengalaman penonton juga semakin ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence memungkinkan penyajian statistik pertandingan secara real-time, analisis taktik hingga tayangan ulang dari berbagai sudut yang lebih interaktif. Teknologi juga membantu dalam aspek keamanan dan kenyamanan stadion. Sistem tiket digital, pengenalan wajah, hingga pengelolaan kerumunan berbasis data akan diterapkan untuk memastikan pengalaman menonton yang lebih aman dan tertib. Di Piala Dunia 2026, teknologi bukan lagi sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, meningkatkan kualitas permainan, dan memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh penggemar sepak bola di dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Teman Pro 2, sekarang udah menunjukkan pukul 11.16 menit waktu Indonesia Tengah ya, teman Pro 2, dan tentunya masih di Pro 2 His List Request Lagu edisi siar hari ini. Kali ini teman Pro 2 udah ada yang bergabung dari live TikTok, yaitu Mas Dip atau biasa tompangnya Kak Dipo sih, katanya request lagu dari Nadif Basalamah Bergema Sampai Selamanya. Kasih dihadirkan sembari menunggu teman Pro 2 yang lain buat bergabung di Prodohis List Request Lagu edisi siar hari ini.

0: boleh. Kalau
1: kakak
0: hadirkan pertandingan Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
1: Oke, teman Pro 2, 24 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada yang bergabung lagi ya via live TikTok, katanya gabung Godless Rumah Kita sama lagu terbaru dari Nuja, yaitu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kak Cindy hadirkan lagu-lagu yang di request dan sembari menunggu teman Pro 2 yang bergabung di Pro 2 Hislist request lagu edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulode pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

masa depan. Selamat teman Pro 2. Lagu ini merayakan kebahagiaan menemukan seseorang yang tepat, di mana penantian panjang terasa berharga. Liriknya mencerminkan keinginan untuk berbagi masa kini, masa nanti, dan masa depannya.

0: lies and tell the truth.
1: Teman Pro 2, 53 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kasih ditutup kebersamaan kita di Prodays List Request Lagu edisi siar hari ini ya, Teman Pro 2. Dan kali ini ada lagu Best Part of Me, Teman Pro 2. Lagu ini ikonik dengan kesederhanaan liriknya, harmoni vokal yang sempurna dan suasana intim. Lagu pemenang Grammy ini, Teman Pro 2, menonjolkan metafora sehari-hari seperti kopi dan sinar matahari untuk menggambarkan pengabdian tulus, menjadikannya salah satu duet modern paling populer. So, Teman Pro 2, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu, karena selanjutnya bakalan kesini hadirkan rangkaian informasi terupdate ke ruang dengar kalian, baik itu informasi seputaran dunia UMKM, info olahraga, dan juga Teman Pro 2 sebentar bakalan kesini hadirkan program acara aktif serta info entertainment. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

0: Loh,
1: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, 22 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng akan menggelar pekan kreativitas mahasiswa selama sepekan penuh mulai hari Senin hingga Sabtu pekan depan. Nah, teman Pro 2, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas kreativitas, bakat, serta memperketat kebersamaan di lingkungan kampus. Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Mahardi Sastra, menyampaikan rangkaian kegiatan akan diisi dengan berbagai agenda, mulai dari pertandingan olahraga, pekan olahraga dan seni atau perseni, bazar UMKM, hingga pentas musik. Nah, teman Pro 2, menurutnya kegiatan tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi ruang untuk mengembangkan kreativitas dan potensi generasi muda. Selain kegiatan internal kampus, teman Pro 2, pada dua hari terakhir pelaksanaan juga akan digelar bazar UMKM dan Friday Night yang terbuka untuk umum. Mahardi menjelaskan, teman Pro 2, pihak panitia juga menghadirkan hiburan pada malam puncak dengan mengundang artis Esan untuk memeriahkan kegiatan. Ia berharap teman Pro 2 kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi mahasiswa sekaligus masyarakat sekitar. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Tahukah Anda? Untuk mengurangi kadar polutan dalam limbah rumah tangga Anda, ganti deterjen dan sabun di rumah Anda dengan produk yang ramah lingkungan.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kalau itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu?
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
3: Can we 35 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Temuan Pradua Wajah Alun-Alun di Desa Tanjung Sawit, Kecamatan Tabung, Kabupaten Kampar kini berubah total. Kawasan yang sebelumnya dipenuhi deretan pedagang menggunakan gerobak kayu dan tenda seadanya kini tertata rapi dan bertransformasi menjadi pusat kuliner dan ekonomi kreatif. Perubahan ini, Temuan Pradua, bukan soal sekedar estetika, melainkan simbol kebangkitan ekonomi warga Desa Tanjung Sawit pasca intervensi program pengembangan UMKM dari PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR. Nah, Temuan Pradua, titik balik terjadi saat PHR hadir memberikan dukungan berupa pengadaan 15 boot UMKM yang layak beserta program penguatan kapasitas bagi anggota kelompok UMKM. Namun kata Parinda, Temuan Pradua, bantuan fisik hanya awal dari perjuangan yang sesungguhnya. Ketika awal program, pria yang harus berhadapan dengan kebiasaan anggota yang sudah terbiasa dengan cara lama, sadar kebersihan dan higienitas, sempat dianggap menyulitkan oleh sebagian pedagang. Lewat pendekatan persuasif Temuan Pradua, bimbingan serta pelatihan higienitas dan sanitasi makanan dari PHR, Pariana berhasil meyakinkan anggotanya untuk beradaptasi. Ia mendorong para pedagang untuk berinovasi pada produk mereka agar memiliki nilai jual yang lebih kuat di pasar yang kini lebih kompetitif. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: sebagai pertemuan antara dua samudra, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Perairan di Indonesia sangat kaya dengan keragaman biota. Masyarakat Maluku memiliki adat sasi laut yang antara lain mengatur jadwal penangkapan ikan, sehingga dapat menjaga kehidupan laut dari kepunahan karena eksploitasi secara besar-besaran dan berlebihan.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.

21 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman pro 2 atlet Muay Thai asal Kota Serang, Tiara Alfi Azahra, mematok target besar di dunia olahraga. Setelah meraih juara 2 tingkat daerah teman pro 2, Tiara kini membidik ajang pekan olahraga nasional ataupun SEA Games hingga Olimpiade. Tiara mengaku teman pro 2 ingin terus meningkatkan kemampuan agar dapat membawa nama Kota Serang dan Provinsi Banten di tingkat nasional maupun internasional. Saat ini teman pro 2 dirinya tengah fokus menjalani pelatihan intensif menjelang ajang pekan olahraga pelajar daerah atau POPDA di Kota Cilegon Juni 2026 mendatang. Ya teman pro 2, perjalanan Tiara menjadi atlet dimulai sejak Agustus 2024 setelah dirinya tertarik mencoba Muay Thai karena terinspirasi teman. Dari sekedar mencoba, teman pro 2 Tiara kemudian mulai serius menjalani latihan hingga dipercaya mengikuti berbagai pertandingan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini atau mungkin hari ini.

36 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Harapan baru bagi anak-anak Maluku Utara kini mulai terbuka lebar lewat kehadiran klub kebanggaan daerah Malut United FC. Teman Pro 2, klub berjuluk Laskar Ki Raha itu, Teman Pro 2 tidak hanya hadir sebagai kekuatan baru di pentas bola nasional, tetapi juga membawa misi sosial besar bagi anak-anak usia dini dari keluarga kurang mampu, yatim maupun piatu di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Melalui program pembinaan usia dini Teman Pro 2, Malut United memberi kesempatan kepada anak-anak daerah untuk menempuh pendidikan sekaligus mengejar mimpi menjadi pesepak bola profesional hingga level internasional. Kehadiran klub ini Teman Pro 2 menjadi simbol bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga jalan perubahan masa depan bagi generasi muda Maluku Utara. Malut United Teman Pro 2 resmi berdiri pada tanggal 6 April 2023 lalu setelah mengakui sisi klub Liga 2 Putra Delta Sidoarjo dalam waktu singkat. Klub yang bermarkas di Stadion Gelora Ki Raha Ternate itu Teman Pro 2 berkembang menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola Indonesia dengan visi besar membangun talenta lokal dari wilayah timur Indonesia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Memperoleh informasi terakhir seputaran dunia olahraga edisi siar hari ini. Namun Pro2 kawasan Gelanggang Olahraga Masyarakat atau GOM di Kecamatan Mega Mendong, Kabupaten Bogor tidak hanya sekedar lokasi berkumpul masyarakat untuk berolahraga. Camat Mega Mendong M. Ridwan mengusulkan lokasi yang nyaman menjadi tempat masyarakat berolahraga diintegrasikan dengan fasilitas lainnya seperti sekolah dan dapur makan bergizi gratis MBG. Sutomo Pradua, selain letaknya yang strategis, ketersediaan lahan di lokasi tersebut juga sangat mumpuni. Ridwan menilai Sutomo Pradua konsep tersebut berpotensi menjadi proyek percontohan bagi wilayah lain. Dengan fasilitas yang terintegrasi, aktivitas di kawasan itu dinilai lebih efektif dan produktif. Ia mencontohkan keberadaan sekolah di sekitar dapur MBG akan mempermudah distribusi makanan kepada siswa. Selain jarak distribusi lebih dekat, memperdua penyajian makanan juga dapat dilakukan secara prasmanan sehingga dapat meminimalkan resiko makanan basi maupun keterlambatan distribusi. Informasi ini bersumber dari rri.co.id dan memperdua. Tambahan informasi kasih dihadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik. Lagu yang bakalan kasih dihadirkan dari Palu, La Vita Ebella dengan Rival Himran. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Bikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Aku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Dua RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Demam Prado 20 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi seputaran dunia entertainment edisi siar hari ini. Demam Prado 2, malam puncak pekan kreativitas mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng dipastikan akan semakin meriah dengan kehadiran artis Ehsan yang dijadwalkan tampil pada kegiatan Friday Night pekan depan. Teman Prado, Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Negeri Bengkalis, Mahardi Sastra, mengatakan kehadiran artis tersebut merupakan bagian dari upaya panitia untuk menghadirkan hiburan sekaligus menarik minat masyarakat menghadiri kegiatan kampus. Menurutnya Teman Prado, kegiatan Friday Night Teman Prado nantinya akan menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan dalam rangkaian pekan kreativitas mahasiswa. Selain penampilan hiburan, kegiatan tersebut juga akan diramaikan dengan bazar UMKM dan berbagai aktivitas mahasiswa lainnya. Mahardi menjelaskan, panitia berharap kegiatan ini tidak hanya dihadiri mahasiswa tetapi juga masyarakat umum di Pulau Bengkalis agar suasana kegiatan semakin meriah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Tapi aku yakin, kamu pasti bisa.
5: Makasih.

8.44 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, industri hiburan dan musik di Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan sepanjang tahun 2026. Berbagai konser dan festival musik kembali ramai digelar di sejumlah kota dengan menghadirkan konsep pertunjukan yang lebih modern, interaktif, dan memanjakan pengalaman penonton. Tidak hanya menampilkan aksi para musisi di atas panggung, Teman Pro 2, penyelenggara kini juga mengutamakan kualitas visual dalam setiap pertunjukan. Penggunaan layar LED berukuran besar, tata cahaya digital, hingga konsep panggung imersif Teman Pro 2 menjadi daya tarik utama yang membuat konser semakin menarik bagi masyarakat. Pengamat industri hiburan Raka Pradana Teman Pro 2 menilai perubahan konsep pertunjukan menjadi salah satu faktor meningkatnya minat masyarakat menghadiri konser musik. Menurutnya Teman Pro 2, konser saat ini tidak lagi sekedar hiburan audio, tetapi juga pengalaman visual yang menyeluruh. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan Teman Pro 2, sebagai tambahan informasi, kembali kasih dihadirkan Teman Pro 2 spot debar ya, atau dengar bareng terkait siaran sepak bola sebentar tepat pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: orang yang bisa menerima kenyataan. Tapi aku yakin kamu pasti bisa.
1: Makasih.

0: kan di.
1: Iya.
0: Jalan yuk.
1: Gimana ya?
0: Udah, pokoknya bisa aku jemput.
1: Ya udah. Eh tunggu bentar. Ini punya kamu.
2: See you.

21 menit bergeser dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Temuan Pro 2 usai sudah kebersamaan kita kali ini, kesini pamit ya dari ruangan kalian, karena selanjutnya akan ada Kakak Aci yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 90.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Eh, Win, sini deh. Sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 Mikael Sampan terbaik kamu, tempat berdua 19 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sore ceria bersama kajian teman di kamu di kesempatan siar hari ini, tempat berdua di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kajian teman di kamu, tempat berdua sampai pukul 20 nanti ya, atau jam 8 malam di hari ini, dengan beberapa program acara dan informasi serta musik hiburan untuk kamu di sore ceria. Teman nomor 2. Pengembangan pertanian hortikultura di Kabupaten Kepulauan Talaut mulai memberi dampak ekonomi bagi petani daerah. Masyarakat di sejumlah kecamatan kini mulai aktif melakukan penanaman berbagai komoditas hortikultura secara mandiri. Dan sebelumnya, lahan pertanian masyarakat belum dikelola maksimal untuk menanam produktif di wilayah tersebut. TNI Angkatan Darat melalui Kodim 1312 Talaut menjadi pelopor pengembangan pertanian hortikultura di daerah perbatasan itu. Lahan kosong di sekitar markas Kodim kini dimanfaatkan menjadi area pertanian produktif bagi tanaman hortikultura. Kapten Enva Juitri Bulawan Pasintar Pasilok Kodim 1312 Talaut mengatakan tanaman cabai dan sayuran dipilih sebagai komoditi tanah Talaut. Dan informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Seorang perempuan cantik hendak mancing di danau. Tapi karena ada tulisan dilarang memancing di danau ini, ia putuskan untuk bermain perahu saja. Tiba-tiba datang seorang satpam dan berteriak, "Adik, kami minta Anda ke pos penjagaan karena melanggar peraturan." "Saya tidak melanggar peraturan," kata wanita itu. Satpam itu berkata lagi, "Buktinya adik bawa alat-alat mancing, pasti mau mancing dan itu melanggar peraturan." Tidak kalah gesitnya, si wanita berkata, "Bapak juga harus ikut saya ke kantor polisi." Satpam kaget dan bertanya, "Apa salah saya?" "Karena bapak mau memperkosa saya." "Apa buktinya?" tanya satpam itu lagi. Si wanita menjawab, "Buktinya bapak membawa alat-alat untuk memperkosa saya." Jump to the conclusion. Terlalu cepat menyimpulkan dari fakta yang belum lengkap. Karena itu, wajib untuk bertanya dengan benar untuk mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil kesimpulan yang tepat.

Tanaman hortikultura ini dilakukan TNI Angkatan Darat di daerah Talaut berlokasi di lahan berdampingan dengan Markas Kodim 1312 agar masyarakat sendiri termotivasi melakukan penanaman tanaman yang sama karena pertanian bisa berdampak besar bagi masyarakat sendiri. Sebabnya di daerah Talaut masih banyak hak dari masyarakat memasak tanaman hortikultura dengan mengandalkan daerah lain dari Sulawesi Utara khususnya pengiriman dari Manado. Di Talaut, Taman Pro 2, memang sampai sekarang banyak lahan kosong tidak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk ditanami bahan tanaman hortikultura dan lebih banyak memilih menjadi nelayan berhubungan dengan daerah Talaut pada posisi geografis dikelilingi lautan dan jarang memanfaatkan pertanian sebagai penopang ekonomi. Nah, kandungan unsur pH tanah daerah yang disebut kurang cocok untuk ditanami tanaman hortikultura ini karena mengandung garam, sehingga penanaman tanaman hortikultura tersebut dikatakan hanya cocok pada tanaman tertentu. Dan untuk pertanian sendiri di daerah Talaut, Taman Pro 2, sebenarnya banyak yang memanfaatkan untuk ditanami tanaman perkebunan dengan masa panen lama seperti kelapa, cengkih, dan pala. Area cocok dengan unsur tanah daerah dibandingkan dengan pemanfaatan tanaman-tanaman hortikultura dengan masa panen yang cepat. Informasi ini Taman Pro 2 masih bersama website rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 di mana-mana kamu berada, kita tinggalkan Samsonan ternyata cinta. Kita bergabung bersama Pro 2 RRM Radio, seperti biasa kita ikuti sore ceria berjaringan Karwili pagi hari ini Jumat 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pakai angka teman-teman Pro 2 karena kita udah bareng sama salah satu personil dari band Sada. Halo.
4: Halo Kak, halo Pro 2 RRI Manado, teman-teman semua. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ini kita gabungnya jauh banget ya, menyeberangi pulau, guys. Gara-gara base-nya Sada ini di Jakarta ya.
4: Iya, di Jakarta, Kak.
0: Di Jakarta.
4: Kita di Jakarta.
0: Ini sebelum kita...
4: Ini ada vokalisnya nih, Kak.
0: Oh, ada vokalisnya juga. Oh iya nih, di ini ya, di comment section-nya ya.
4: Naik aja deh.
0: Boleh, mana nih? Kira-kira nih kita bakalan ngomongin apa sama teman-teman dari Sada Band nanti. Buat kalian semua yang pengen nanya-nanya juga, boleh banget gitu ya teman-teman Pro 2 di TikTok, boleh @Pro2Manado, duanya pakai angka, atau di comment section di TikTok juga boleh banget gitu ya teman-teman Pro 2. Nanti bakalan kita bacain bareng-bareng. Pokoknya kita bakalan seru-seruan sama Sada Band yang baru aja ngerilis single, teman-teman Pro 2.
4: Yap.
0: Oke, kalau gitu kita nih mulai mana nih vokalisnya, kayaknya belum masuk nih, caranya bagaimana?
4: Tadi udah.
0: Tadi kayaknya udah masuk deh ya.
4: Tadi udah masuk ya.
0: Tapi sebelum itu kenalin diri dulu dong Kak, siapa nih teman-teman di TikTok pasti pada pengen tahu dan juga yang lagi pada dengerin. Ayo, mana kedengeran gak sih suara aku, kedengeran ya? Oke, udah aku undang nih ya. Mana nih vokalisnya, apakah sudah masuk? Boleh bergabung.
4: Oke, teman-teman dari Pro, kedengeran Kak?
0: Kedengeran.
4: Kita dari Sada Band. Nah ini vokalisnya nih.
0: Halo.
4: Jadi kita dari Sada Band. Sada Band itu personilnya ada 4 orang. Nah ini vokalisnya nih, Cece Agnes vokalisnya. Aku kebetulan gitarisnya dan pencipta lagunya. Sama satu lagi, gitarisnya berhalangan hadir hari ini, mohon maaf banget.
0: Oke. Okay.
4: Dan terakhir itu ada Nicholas di drummernya. Jadi kita, judulnya, klipnya pun baru jadi awal Maret.
0: Oke. Okay. Oh, berarti.
4: Jadi kita makasih banget untuk Pro 2 Manado. Dan kakaknya juga, terususnya terima kasih udah di TikTok ya untuk promo single terbaru kami yang judulnya Orang Ketiga.
0: Jadi sebenarnya teman-teman Pro 2 terus juga Sada Band ini tuh nggak cuma di Manado doang gitu ya yang disiarin, yang bisa dengar selain teman-teman TikTok, teman-teman di Manado juga, tapi kita bisa sapa-sapa dong, hai buat teman-teman yang ada di Gorontalo dan juga di Tahuna.
4: Halo.
0: Halo. Bersama nah,
4: teman-teman di Gorontalo, di Manado
0: dan di Tahuna. Ini udah ada 2 personil dari Sada Band gitu ya. Salah satunya ada Kakak Cantik. Halo. Ini udah ikutan bergabung juga sama kita di sini teman-teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku pengen nanya buat teman-teman dari Sada Band, ini asal muasalnya gimana sih? Historinya gimana sampai terbentuklah Sada Band ini? Kira-kira siapa yang mau jawab nih?
4: Jadi asal muasalnya itu memang agak kompleks ya Kak ya. Cuman awalnya itu kita ada sebuah band gitu loh. Jadi band itu akhirnya yang kita kesini gitu loh. Jadi pecah jadi 2 lah.
0: Okay.
4: Sehingga yang kita ini, karena vokalis yang ikut kesana, kita gak ada vokalis. Jadi kebetulan drummernya punya referensi Kak Agnes inilah. Kita akhirnya workshop, ngobrol, ternyata cocok. Cocok, gak ada basa-basi. Kita itu ketemu kalau gak salah sama Kak Agnes itu di bulan apa ya deh? Desember ya kalau gak salah.
5: Gak inget lagi.
4: Jadi prosesnya cepet banget Kak, sampai kita workshop. kebetulan stok lagu udah ada kan ya, memang udah siap lah gitu okay. Untuk direkam. Akhirnya ya udah, nggak terlalu banyak proses, kita jalan lancar semua. Ya jadilah Sada Band ini gitu.
0: Oke, okay. Jadi nama Sada ini dari dari mana nih?
4: Dari pencetusnya, dari salah si gitarisnya yang satu lagi kak.
0: Oke. Okay.
4: Yang berhalangan hadir.
0: Oke, okay, akhirnya.
4: Sada itu sendiri sebenarnya diambil dari bahasa dari bahasa Sumatera Utara, yang artinya itu satu sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Sada itu artinya satu, jadi jadi kita rasa namanya bagus dan semua setuju, ya udah kita jalan pakai nama Sada.
0: Akhirnya Sada Band tercipta lah gitu ya. Terus ngerilis single di bulan Maret. Tapi sebelum kita ngomongin mengenai singlenya, aku pengen nanya-nanya sama Kak Agnes nih ya, as vokalis. Kenapa mau gitu pas ditawarin kayak mau gak gabung sama kita nih di Sada Band gitu? Kenapa kamu tertarik?
5: Oke. Sebelumnya karena aku juga penyanyi, tapi penyanyi Mandarin. Jadi aku udah mulai kerja nyanyi itu keliling Jakarta umur 10. Okay. Kalau sampai keluar kota itu dari umur 12 kayak udah nyanyi di luar kota. Terus sampai 2000 berapa lupa, udah nyanyi sampai ke Malaysia gitu sebagai penyanyi Mandarin. Gitu, jadi terus one day aku ketemu sama drummer dari Sada Band ini. Karena aku kan juga ada bela diri wushu ya. Di event wushu itu aku ketemu sama drummer ini yang anaknya juga wushu juga. Terus ditawarin dan aku tertarik untuk memperluas, mungkin memperluas karir aku kali ya sebagai okay. Vokalis dari band tapi lagu Indonesia.
0: Oke, okay. Tapi ada kesulitan gak sih? Pas kan dari awal kan musisi Mandarin gitu ya, nyanyiin lagu Mandarin, terus dikasih sama Sada Band lagu Indonesia, apakah ada tantangan atau sebenarnya udah biasa aja gitu?
5: Dari umur 4 tahun aku udah lomba lagu Indonesia gitu, terus ada suaranya ke double.
0: Iya kayaknya sih permasalahan
5: aku double ya. Lagu Indonesia English terus sampai umur 8 juga udah lomba dunia aman tuh.
0: Oke, okay, jadi nggak terlalu yang beradaptasi gimana-gimana banget gitu ya?
5: Iya, karena ambisi dan is all the song. Aku basically bisa nyanyi semua bahasa, cuman kebetulan dan yang aku dapat di Mandarin aja gitu.
0: Oke. Okay. Tapi excitednya beda atau sama aja? Atau kayak melihat ada sesuatu kayak kayaknya Sada ini cocok deh sama visi misi aku sebagai musisi gitu.
5: Gimana ya? Kayaknya ini sih pasti excitednya harus selalu sama ya, terutama. Aku kan sangat suka dengan dunia seni, jadinya aku pasti mau give yang terbaik.
0: Oke deh, akhirnya gitu ya, jadi satu kesatuan gara-gara Kak Agnes sendiri udah bareng-bareng sama Sada untuk memberikan karya-karya terbaik lagi gitu ya, selain lagu Orang Ketiga. Di sini udah ada Nick as a drummer, halo. Dari mana saja Anda?
3: Dari tadi ini baru bisa masuk.
0: Oh, baru bisa masuk. Oke. Okay. Bagaimana setelah melihat perjalanannya gitu kan? Lebih tepatnya akhirnya Sada dengan full personil gitu kan membuat Orang Ketiga. Gimana tuh?
3: Siapa nih?
0: Kenik as a drummer.
3: Oh, perjalanannya. Ya, aku sama awalnya aku Reki gitaris, Dedi gitaris, kita berbagai macam proses kita udah jalanin, berbagai macam cara kita udah jalanin, kita ketemu masing-masing hobinya sama, hobinya ngeband. Akhirnya kita mutusin, kita mau bikin band yang solid dan punya album, punya lagu yang dikenal banyak orang.
0: Okay.
3: Kita bisa kasih karya buat Indonesia gitu. Jadi ya udah kita pikir, ya udahlah kita cari ya vokalis satu gitu yang bagus, yang bisa jadi frontliner kita yang kuat. Okay. Kebetulan ini Agnes, aku lihat dia tuh keren banget.
0: Bener, karena
3: satu sisi Agnes ini masih keluarga aku, masih saudara.
0: Okay.
3: Jadi aku pikir pada nyari-nyari yang nggak jelas gitu loh, yang nggak komit, lebih baik aku cari orang dekat yang punya
0: yang udah kapasitas kenal ya.
3: Bagus. Tapi dia bukan sembarangan vokalis. Dia tuh keren, nyanyinya bagus banget.
0: Soalnya aku juga ngeliat kan, aku nge-review dulu tuh orang ketiga dari Sada Band. Emang beberapa kali aku muter dan emang keren sih.
3: Thank you, terima kasih.
0: Tapi kan kalau misalnya di sini dilihat dari awal mula masuknya gitu kan, itu kan agak sedikit berbeda kan. Saat masuknya Agnes ini kan jadi orang terakhir gitu kan yang ikutan gabung di Sada Band. Nah, aku pengen nanya nih sebenarnya, bagaimana kalian beradaptasinya? Apakah ada adaptasi yang terlalu terlihat, atau sebenarnya emang udah kenal Agnes aja terus tinggal Agnesnya tinggal masuk, atau kayak gimana nih kira-kira? Yang mau jawab yang siapa nih, Nick kah atau gitarisnya kah?
5: Kalau aku sebelumnya cuman kenal sama Kak Nick doang.
0: Okay.
5: Saudara aku yang drummernya.
0: Nah, ini kita
5: kakak-kakak yang senior ini juga humble, jadinya saya juga merasa diterima, aku juga merasa didengarkan. Jadi kan jarang sekali ya ada Gen Z yang didengarkan oleh bapak-bapak ini ya.
0: Itu sebenarnya pertanyaan aku.
3: Bapak-bapak.
0: Sejujurnya kan perbedaan usia ini kan ini ya.
5: Dan benar-benar humble banget mau. Kalau aku kasih saran apa atau dia juga minta pendapatku atau ngobrolnya juga, mereka ikutin bahasa-bahasa anak Gen Z zaman now gitu. Jadinya
0: bener.
5: Untuk aku pribadi ya, walaupun masuk ke gerombolan bapak-bapak ini, aman sih.
0: Nah, itu pertanyaanku sebenarnya, karena kan perbedaan umur ini kan cukup signifikan gitu ya. Bukan cukup signifikan sebenarnya, cukup bikin kita agak beberapa hal yang menjadi perbedaan pendapat gitu. Bagaimana nih dua orang bapak-bapak ini menanggapinya? Apakah susah untuk bareng-bareng sama Gen Z? Dimulai dari
4: sebenarnya nggak susah juga sih Kak. Jadi memang karena kita dari generasi yang berbeda, kita perlu banget untuk biar kekinian nih, kita harus combine gitu dengan Agnes ini yang Gen Z gitu. Jadi kita tahu sekarang tuh trennya udah seperti apa sih gitu loh. Maksudnya dari lifestyle kah, dari apalah, dari musikalitas dan lain-lainnya. Nah, Agnes ini banyak kasih masukan banget buat kita gitu, yang kita nggak tadinya nggak pernah mikir ke sana. Jadi oh iya ya ternyata ya. Jadi banyak ide-ide fresh dari Agnes sebagai Gen Z. Okay. Yang dengan bapak-bapak inilah. Jadi kita gak ada rasa kesusahan sih, maksudnya adaptasinya juga cepet ya.
0: Jadi kombinasinya oke.
4: Karena adaptasinya juga humble. Mm-hmm. Ya. Itu.
0: Kalau dari Nick sendiri gimana? Apakah saudaramu ini gampang untuk beradaptasinya? Sepertinya masih termute.
5: Okay.
4: Masih di mute.
0: Sudah.
5: Nah, bapak-bapak banget ya, kan?
3: Aku lupa
5: mute.
3: Ya. Bener-bener ya adik gue ini. Jadi yang aku lihat sih Agnes ini dia udah punya satu, dia punya warna ya. Dia punya color ya. Dia punya sesuatu yang enggak STD, yang enggak standar gitu, yang orang lain yang enggak punya dia punya gitu yang aku lihat. Karena kita kan butuh sesuatu yang punya ikonik ya.
0: Mm-hmm.
3: Color, warna, suara itu penting banget gitu loh. Kalau suara standar itu orang udah banyak yang punya. Suara-suara yang umum orang udah bisa, sama rata lah standar. Ngeliat artis warnanya beda banget gitu loh.
0: Okay.
3: Kalau memang bisa kita pakai warna suara yang beda jadi ikonik itu, aku mikir itu jadi suatu peluang ya.
0: Benar.
3: Yang gak standar ya, yang suatu peluang yang ada bikin beda sama orang lain gitu loh.
0: Betul.
3: Jadi aku lihat peluangnya dari hal yang berbeda ini ada peluang gitu loh. Makanya aku pilih, wah guys, kita coba deh ini, aku bagus banget. Dia punya apa ya, sesuatu yang orang lain gak punya gitu.
0: Oke. Okay.
3: Signature lah. Dia punya ciri khas yang orang lain gak punya gitu.
0: Jadi
3: makanya kita gampang banget. Gampang banget, giliran udah nyatu, udah aman gitu, udah wah enak banget gitu.
0: Berarti gak ada sesuatu hal yang menyusahkan ya, point of view dari bapak-bapak ini ya. Nah sekarang aku tanya ke Agnesnya nih. As a Gen Z, apakah akan, bukan menyulitkan sih sebenarnya, apakah sulit beradaptasinya? Atau sebenarnya menyenangkan aja?
5: Sorry, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya?
0: Jadi kan kamu kan as a Gen Z gitu kan, di tengah bapak-bapak ini kan, band yang tiba-tiba minta kamu untuk jadi salah satu personilnya. Apakah dari awal gitu ya sampai sekarang ada adaptasi yang susah atau sebenarnya menyenangkan aja?
5: To be honest, sangat menyenangkan ya, karena ya kembali lagi ke tadi, bapak-bapaknya juga humble banget dan mau mengikuti bahasa-bahasa anak Gen Z zaman now gitu ya. Jadinya bisa merasa diterima juga sih, dan orangnya asik-asik juga. Gitu dengan jokes-jokes garingan.
0: Berarti enggak ini ya, enggak ke bapak-bapak banget ya. Gitu ya, masih bergaul aja gitu ya.
5: Oh, ada juga yang bapak-bapak banget. Nah, itu dia yang menjadi keunikan gitu. Jadinya
0: enggak
5: bosan juga kita bertandanya, ngobrolnya, karena sangat variatif banget. Personality-nya, each person-nya.
0: Gitu. Jadi sejauh ini menyenangkan gitu ya orang-orangnya, karena adaptasinya juga dengan berbagai macam karakter, terlahirlah sebuah lagu yang dimana lagunya judulnya Orang Ketiga dari Sada Band. Buat teman-teman Pro2 nih ya, yang mau nanya-nanya boleh banget, atau bahkan kalian pengen say hi juga ke teman-teman dari Sada Band, boleh banget. Kalian bisa di comment section, karena aku lagi live di TikTok Pro2 Manado, atau kalian juga bisa ke Instagram DM aja di @pro2fm, duanya pakai angka gitu ya. Dan teman-teman Pro2, sebelum kita lanjut buat ngobrol-ngobrol sama Sada Band, aku bakalan ngasih satu lagu gitu kan, untuk memperkenalkan kalian sama Sada Band sendiri. Lagu yang baru aja dirilis di bulan Maret 2026 ini. Jadi buat kita masuk ke sesi selanjutnya, kita dengerin satu lagu ini dulu.

0: 3 dari Sada Band. Apa tidak menangis kalian guys? Dengar lagunya benar-benar yang kayaknya relate deh sama banyak orang gitu ya. Apalagi di tengah gempuran banyak banget pelakor-pelakor ya. Allah, amit-amit cowong baik coy. Kita masuk lagi nih bareng-bareng. Aku pengen nanya sama siapa? Sama pencipta lagunya. Apakah ini based on true story atau kedengarannya kayak oh iya lagi melihat situasi kondisi anak muda zaman sekarang aja sih sebenarnya gitu. Sebenarnya ini based on true story apa denger cerita rakyat nih?
1: Iya, jadi lagu ini tuh awalnya diciptakan memang karena apa ya, zaman yang lagi relate banget gitu. Terinspirasi dari itulah kak, dari yang zaman tuh lagi relate banget kayaknya sama orang ketiga, sama perselingkuhan gitu.
0: Okay.
1: Tapi gak disangka dan gak diduga, di antara kami berempat ini, itu yang masih menjadi rahasia, salah satu mengalaminya ternyata. Dan lagu itu benar-benar kena banget di salah satu dari kita yang mengalaminya.
0: Oke.
1: Nah kalau siapa yang mengalaminya itu aku nggak bisa kasih tahu siapa. Tapi yang jelas salah satu dari antara kami berempat itu yang mengalaminya.
0: Jangan di spill ya, nanti kita nangis bersama ya, nih.
2: Jangan ya dek ya.
0: Jangan ya dek ya.
2: Tahu.
0: Tapi kan sedengar aku ya sama teman-teman Pradua juga, ini tuh benar-benar yang pas Agnes sendiri nyanyiin tuh ngena banget gitu kan. Ada scene bahkan Agnes tuh hampir memeneteskan air mata enggak sih?
2: Pas syuting nangis beneran kok kak.
0: Oh beneran kan?
2: Untungnya keluar air matanya ya. Iya. Atau mau nyanyi sekarang nih?
0: Soalnya sejujurnya.
2: Nih.
0: Oh boleh nanti ya terakhir ya, kita bungkus itu untuk terakhir. Karena jujur menurutku kawin banget nih ya lagunya, suaranya gitu. Apakah Agnes merasakan lagu ini juga memiliki bukan daya tarik juga sih? Iya emang ini lagu ditakdirkan untuk aku nih gitu.
2: I see, kalau aku mungkin karena terbiasa dari kecil kan udah jadi penyanyi ya, umur 4 lomba, umur 10 udah aku terima job nyanyi keliling Jakarta gitu. Jadinya untuk bisa mendalami sebuah lagu itu kayak udah terbiasa aja sih. Jadi apapun itu mau relate atau enggak, aku selalu membayangkan di imajinasiku gimana kalau aku nih on their shoes gitu, on the song shoes gitu.
0: Okay. Jadi gak berat-berat banget ya, biarpun gak pernah diselingkuhin, gak pernah ada orang ketiga, tapi lagunya masih bisa kamu bawakan dengan semaksimal mungkin. Keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong.
3: Suaranya kecil kak.
0: Aku suara kecil. Suaranya ya suara kecil. Aku ya.
3: Beda main lagi.
0: Okay. Kayaknya aku udah teriak-teriak nih di sini nih. Udah deh, udah aman ya. Nah, aku mau nanya sama Nick as a drummer. Bagaimana pas kamu mendengarkan Agnes dan juga orang ketiga ini tuh diciptakan? Karena kan tadi kan dari Kak Melvin ya yang ciptain gitu kan. Pas kamu melihat, apakah kamu melihat akan ada, oh ini emang bakalan naik daun sih lagu ini, apalagi yang nyanyi Agnes gitu ya. Ayo mikrofonnya jangan di kita unmute dulu nih. Ntar udah ngomong masih di mute.
3: Oh, iya, iya.
0: Udah.
3: Maklum bapak-bapak gini nih. Jadi aku lihat nih Agnes dengan karakternya Mandarin. Terus aku lihat range vokalnya dia tuh nggak umum. Dia tuh vokalnya tinggi banget. Aku lihat juga lagunya ini kalau dinyanyiin sama Agnes, itu aku udah ada gambaran, oh kayak gimana ya kalau lagu ini dinyanyikan sama seorang Agnes. Dan lagu ini aku coba suruh nyanyi orang lain, enggak enak kalau dinyanyiin Agnes, jadi lebih lirih gitu loh.
0: Okay.
3: Perihnya dapet, lirihnya dapet, sedihnya dapet.
0: Okay.
3: Jadi ngeblending sama liriknya, sama nadanya, sama chordnya, itu blending semuanya. Jadi aku bilang, wah beneran udah pas gitu loh, kita gabungin. sebenarnya karakternya Agnes ini model-model city pop gitu ya. City pop ya, city pop gitu. Nah, kita ini band pop romantik ya, pop ya, romantik pop ya. Nah, percobaan ini akhirnya berhasil gitu loh menurut aku.
0: Oke. Okay.
3: Berhasil kita gabungin vokalnya karakternya Agnes ke dalam lagu romantik pop. Menurut aku enak banget. Dapat banget jadinya. Bobot lagunya juga, aduh, kalau orang Manado bilang mantap Jo.
0: Mantap Jo. Ngomongin mengenai katanya kan
3: mantap, Jo.
0: Tadi kan katanya iya karena ada Mandarin-Mandarinnya gitu kan, aksen dari kalau misalnya Agnes iya nyanyi gitu kan karakternya kayak gitu. Ini suka-suka Steve nanya nih, ada lagu yang Mando pop gak sih? Kan Agnes sering nyanyi lagu Mandarin.
2: Kak, maaf suaranya kecil.
0: Suaramu kecil banget kak, kedengeran ya?
3: Kecil kak. Iya makanya tadi aku bilang gedein.
0: Gimana tuh Agnes tuh?
2: Mungkin pencampuran bahasa Mandarin dan Indonesia ya.
0: Benar.
2: Banyak banget sih kak. Contoh ya. Sebenarnya kalau aku ada yang kalau aku perform ya, ada yang aku medley, ada yang emang ada versi Mandarin Indonesia, tapi bukan dari lagu kita. Ini juga lagu yang pernah aku nyanyiin pas aku pernah show di Manado kan waktu itu.
0: Oh iya.
2: Tapi sebagai penyanyi Mandarin dan ini juga aku bawa pernah itu.
0: Tapi pas aku dengerin juga kalau misalnya juga kalian kalau misalnya kalian ngeh juga gitu ya teman-teman perdua, itu tuh tadi pas awal-awalnya aksen Mandarinnya tuh berasa banget. Kalau kalian yang benar-benar tadi kita nggak ngobrol nih, kalian bakalan ngira kalau misalnya Agnes ini kayaknya bukan orang Indonesia deh. Soalnya beneran aksennya berasa banget. Tadi kan kita udah ngobrol sama Nick gitu kan, sama Agnes. Bagaimana pencipta lagunya? Apakah sudah tergambarkan gitu ya? Kalau misalnya Agnes nyanyi bakalan kayak gimana sih gitu?
1: Iya kak. Tergambarkan awalnya sih nggak expect bakal jadi yang justru hasil akhirnya ini malah jadi yang di luar ekspektasi aku, malah jadi lebih baik banget gitu ya.
0: Okay.
1: Aku nggak nyangka aja gitu ngeblendnya tuh menurutku sih okay banget gitu. Jadi ekspektasiku yang tadinya segini ternyata hasil akhir setelah mixing mastering tuh dia bisa lebih gitu loh. Nah aku pede kan jadinya, pede dengan lagunya, dengan kekuatan karakter vokalnya. Ya tinggal mari kita berdoa aja biar singlenya diterima oleh masyarakat banyak.
0: Amin. Jangan kemana-mana dulu, aku pasti pengen nanyain sama Kak Melvin. Kalau misalnya dilihat dari Sada yang akhirnya udah ngerilis gitu kan, orang ketiga di bulan Maret gitu. Nah, bahkan kalau misalnya mau dilihat range waktunya kan cukup singkat gitu ya. Dari Agnes itu kepilih jadi vokalis di Sada. Ada gak sih kesusahan-kesusahannya pas lagi produksi?
1: Karena kita dari awal udah komitmen ya kak ya, jadi semua masing-masing punya kesibukan sih sebenarnya saat ini. Cuman karena kita emang komitmen dari awal, kita mau punya karya, kita mau punya karya sendiri, kita mau maju. Jadi kita memang udah bikin schedule setelah meeting kah. Jadi kita emang kerja cepet banget gitu loh. Karena kita pengennya waktu itu setelah Lebaran itu udah selesai semua proses video klipnya.
0: Oke.
1: Jadi memang kita kerja cepat, kita terstruktur. Karena udah belajar jadi dari yang sebelum-sebelumnya ya kak ya. Jadi kita jadi tahu gitu maksudnya bottleneck-nya selama ini apa sih yang bikin lama gitu loh. Jadi kita eliminasi itu, kita percepat pokoknya tek-tek-tek. Kebetulan gitaris yang satu laginya juga dia emang ngonsep banget lah.
0: Oke.
1: Biar salah satunya tuh cepet gitu. Gitu sih kak.
0: Nah, tunggu, tahan dulu. Masih mau ada pertanyaan lagi. Ini kali ini aku bakalan nanya ke tiga personilnya ya. Yang paling menyenangkan pas produksi lagu orang ketiga gitu kan, dari awal sampai akhir, apa sih masing-masing dari point of view kalian? Kayaknya dari Kak Alvin dulu kali ya. Baru nanti ke Kak Nick, baru nanti ke Agnes.
1: Kalau dari aku, memang selama aku di istilahnya di dunia musik dari 2006 ya sama kan sama Nick, itu mungkin yang benar-benar aku lakukan effort itu baru yang di single orang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Artinya effort di sini ya benar-benar aku totalitas, benar-benar aku pikirin, dibantu sama teman-teman semua sih. Jadi, ya fun aja gitu karena emang baru kali ini aku benar-benar effort yang segininya dan teman-teman juga support, jadi enjoy aja gitu kan. Jadi capek itu jadi nggak kerasa aja.
0: Oke.
1: Okay. Padahal itu proses rekamannya dari pagi sampai malam ya, larut malam banget. Tapi ya karena teman-teman juga Evan asik ya.
0: Nggak berasa ya. menyenangkan gitu. Aja. Nah.
1: Ya itu dari aku sih.
0: Kalau misalnya dari Nick tadi kan, kalau misalnya dari Kak Melvin, menyenangkan, Evan kok kita semua. Kalau dari Nick ada nggak sih hal-hal yang atau hal-hal paling menyenangkan apa yang kamu rasain gitu kan, point of view dari kamu pas lagi proses pembuatannya atau bahkan kesusahan-kesusahan kamu nih? Nah, belum lagi nih.
3: Bapak maklum dulu, Bapak maklum.
0: Oke.
3: Jadi yang menyenangkan ada, yang susah-susah juga ada. Karena kita kan perlu konten di materi lagu, mikirin isian drumnya tuh nggak boleh lebay, nggak boleh lagi, ya boleh juga kurang-kurang gitu kan, kita harus nyesuaiin dengan genre kan.
0: Bener.
3: Actually misalnya basically aku ini main jazz kan, main drummer jazz, jadi isiannya gimana ya, aku pikirin gimana supaya nggak terlalu baik, harus ke pop banget gitu. Aku coba-coba isian dulu, coba-coba usaha mikirin isian, feel-innya, ritmenya, pattern beatnya, rhythm sectionnya kayak gimana gitu, mikirin banget gitu, diskusi juga sama teman-teman juga. Jadi untuk lagu ini, single ini, kita nggak asal-asalan bikinnya effort banget gitu loh. Nah itu kesusahannya. Kalau senangnya adalah akhirnya finally, maksudnya kita ngumpul berbuat suatu kreasi bersama, ngumpul yang bermanfaat ya. Maksudnya kita bagus gitu loh, materi pun kuat ya. Nggak dari segi nada, chord dan masih lain-lain kita bagus. Jadi aku senang aja kalau udah jadi ini, itu wah aku yakin keren sih, kekuatan lagunya juga mantep. Itu yang bikin aku senang, kekuatan lagunya, liriknya.
0: Oke. Okay.
3: Itu loh kekuatan lagu, liriknya ya. Jadi senangnya karena punya karya aja gitu. Di samping kita bisa ngumpul-ngumpul juga, aku sama Akles bisa ngumpul, sama Dedi, sama Reki, kita ngumpul bareng gitu loh. Ngumpul-ngumpul tuh senang banget gitu. Karena kita kan sibuk ya. Sibuk juga ya masing-masing ya. Jadi band ini bisa kumpul dan berkarya bareng tuh, itu happy gitu, rasanya seneng banget gitu.
0: Oke. Okay.
3: Itu aja sih.
0: Kita beralih ke Agnes as a vocalist. Okay. Bagaimana nih kamu nih, apa namanya, point of view dari kamu, dari prosesnya gitu kan, dari bahkan dari pas kamu masuk sampai pembuatan lagunya, point of view dari kamu, hal-hal yang susahnya apa, hal-hal yang menyenangkannya apa?
2: Kalau yang susah mungkin yang agak challenge di aku adalah mungkin salah satunya tadi kita semua mention ya. Karena aku dari umur 10 terbiasa bekerja di bidang Mandarin, jadinya ini merupakan sebuah karya pertama bahasa Indonesia aku. Plus ini juga band pertama aku, jadi aku gak pernah join band, aku selalu solo dari aku umur 4 tahun. Dan itu jadi merupakan challenge yang baru, gimana caranya. Tapi mungkin untuk main sama band udah sering ya, cuman untuk menjadikan band sebagai identity baru aku, itu merupakan hal yang baru untuk aku.
0: Oke.
2: Okay. Gitu juga aku mikirin gimana sih kita branding sebagai sebuah band, karena biasanya kan branding sebagai diri sendiri satu orang yang kita fokuskan. Sedangkan kalau band ini kan ada beberapa orang yang harus kita brandingin juga. Jadi kayak gimana biar tetap bisa menarik perhatian, terutama semakin kesini semakin banyak band yang baru bermunculan gitu. Itu okay. Kalau challenge-nya untuk aku. Kalau untuk hal senangnya, karena semuanya asik-asik jadi happy-happy aja ya, menikmati segala prosesnya ya, mulai dari latihan bareng, ngulik bareng, terus happy sih karena bisa melebarkan karir aku sebagai penyanyi dan melebarkannya di sisi lagu bahasa Indonesia.
0: Oke, aku notes nih kan tadi kata Agnes, iya aku tuh dari dulu tuh solo gitu kan, gak pernah ada band gitu kan, baru sekarang ada band. Nah setelah kamu masuk ke dalam Sada Band ini nih Agnes, yang kamu rasain sebenarnya tantangan terbesar band di masa sekarang tuh apa sih?
2: Tantangan terbesar dari POV sebuah band ya?
0: Iya benar.
2: Atau dari aku di dalam band?
0: Dari sebuah kamu band. Di kalau, dari kamu as a, orang yang baru masuk band setelah selama ini solo.
2: Oke, tantangannya mungkin karena aku dari kecil juga nyanyi kemana-mana pakai band, jadinya sebenarnya nggak terlalu bagaimana banget. Cuman kalau dulu kan mungkin aku yang ikutin band dari venue-nya gitu. Terus kalau lately aku juga ada beberapa band yang bukan band pribadiku tapi disering sama mereka, jadi sudah lumayan terbiasa sih.
0: Oke, jadi nggak ya, ada yang kerepotan-kerepotan ya?
2: Ya karena ini bedanya paling kayak jadi nambah keluarga aja, karena kan ini kita menjadi satu kesatuan, means menjadi sebuah keluarga kan.
0: Betul.
2: Mungkin gitu aja. Dan tantangannya mungkin di aku lebih kayak ke mikirin gimana sih untuk advertise this band gitu.
0: Oke. Nah kita tanya ke dua bapak-bapak ini yang udah mulai ngeband dari 2006 tadi ya, aku notice ya. Kalau ngelihat dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kalian membuat sebuah band gitu kan, tantangannya tuh dari dunia dulu sama dunia sekarang apa aja sih? Kayaknya dari Kak Nick dulu deh ya.
3: Tantangan dunia dulu.
0: Bandnya, bukan tantangan dunianya doang ya. Jangan salah nanti kita point of view-nya nih.
3: Tantangan band dulu sebenarnya tantangannya sebenarnya ya nggak terlalu gimana-gimana ya. Ya tantangannya cuman ya ini aja, apa manusia-manusianya.
0: Oke, kreativitasnya ya.
3: Ya manusia-manusianya. Kalau sekarang
0: gimana tuh
3: tantangannya? Sangat-sangat berat karena kita lihat dan banyak kan yang udah nggak pakai label ya.
0: Benar.
3: Udah indie semua ya. Dan yang nggak up tuh sekarang udah nggak ditayang di dahsyat kayak gitu.
0: Benar.
3: Kayak di Dream, sudah nggak di TV lagi kan ya. Sosmednya juga udah berubah ya.
0: Banyak ya.
3: Jadi kita udah nggak bisa. Kekuatan uang tuh udah nggak jadi jaminan.
0: Oke. Okay.
3: Kekuatan promosi uang tuh. Sekarang karena yang nge-up lagu tuh banyak banget ya sekarang ya. Perorangan semuanya nge-up boosting lagu juga banyak banget. Gitu sehari aja bisa ribuan, ratusan ribu yang nge-up lagu ya.
0: Nah, oke. Okay.
3: Itu tantangan terbesarnya adalah semakin banyak karya orang. Kalau dulu cuma ada beberapa band doang yang hebat yang tenar ya. Zaman Dewa, Dewa 19, zaman itu. Kalau sekarang tuh semua orang ngeband.
0: Oke. Okay.
3: Sampai tukang jualan, tukang dagang di pasar pun ngeband. Kuli bangunan pun ngeband. Karyawan toko pun ngeband.
0: Oke.
3: Okay. Semua tuh ngeband jadinya. Saat kebanyakan band, kebanyakan orang yang nge-up karya, akhirnya bingung gimana caranya biar karya dari satu band ini bisa diterkenal seluruh negara. Gitu, itu yang jadi tantangan terbesarnya. Gitu loh, gimana caranya sih kita bikin sampai lagunya kita doang nih, dari diantara sekian juta band, sekian juta lagu yang di-up setiap hari, gimana caranya lagunya kita doang nih bisa dikenal seluruh negara. Okay. Itu yang jadi tantangan terbesar sekarang.
0: Saking banyaknya orang berkarya gitu ya.
3: Karena uang tuh gak ada jaminan untuk sekarang gitu loh.
0: Okay,
3: makanya itu tantangan terbesarnya itu cara how to gitu loh, itu yang jadi tantangannya.
0: Oke.
3: Okay. Menurut aku ya.
0: Karena emang sejujurnya kan orang-orang sekarang kan berkarya itu kan tidak butuh ini ya, apa namanya, syarat dan ketentuan ya, orang-orang bebas berkarya. Mungkin karena itu karya jadi banyak. Jadi bagaimana karya ya, kita sendiri bisa ke up gitu ya, orang-orang bisa melihat. Nah, kalau dari Kak Melvin bagaimana nih?
1: Iya, kalau dari aku Kak, antara dulu dan sekarang itu ya jelas sangat-sangat berbeda ya. Dari 2006 aku sama Niko itu udah gabung di sebuah label yang lumayan besar, sampai akhirnya 2012 kita udah selesai gitu. Jadi kalau dulu tuh memang kesempatannya itu gak semua orang bisa.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh, artinya ya ketika kamu punya privilege atau kamu punya uang, nah itu baru bisa gitu loh Kak. Sementara sekarang ini industrinya tuh udah bergeser, kreatif banget gitu, artinya kita bisa jalan sendiri, independen. Nah memang benar yang dibilang sama Nick, sekarang tuh ya banyak banget lagu, banyak banget dibanding zaman dulu 2006 ya. Nah sekarang itu gimana caranya dari yang banyak lagu itu kita tuh kreatif gitu loh, artinya kita punya sisi kreatif aktivitas kita, karena kan ini industri seni kan industri kreatif ya, jadi kita harus pinter-pinter kreatif, entah itu bikin konten atau apa, pokoknya yang relate zaman sekarang lah untuk bisa nge-up band kita gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi dulu dan sekarang itu benar-benar pergeserannya berbeda banget kalau menurut aku pribadi Kak, beda banget. Mungkin audiensnya pun udah berbeda ya.
0: Mm-mm.
1: Karena makin kesini kalau yang aku analisa itu audiensnya makin kritis, artinya 1 menit pertama, jangankan 1 menit, beberapa detik mereka pertama lagu itu terasa boring atau mereka gak interest, mereka akan skip gitu loh.
0: Betul. Nah,
1: itu juga yang kita pikirin gimana caranya intro di awal itu orang jangan sampai skip gitu, hooknya tuh kita kasih pertama gitu loh. Jadi kita analisis juga ini kebutuhan sekarang ini orang tuh pengennya dengar seperti apa sih gitu. Beda sama kita dulu gitu, yang dulu ya memang kita banyak dibantu musik director dari label tersebut. Jadi ya sekarang tuh lebih benar-benar harus kreatif.
0: Oke. Ini kata Kak Melvin sendiri gitu kan, hooknya tuh dikasih di depan gitu kan, biar beberapa detik pertamanya tuh gak bikin orang jadi ke-skip gitu ya. Kan ini salah satunya ada si Yudi nih, katanya lagu Sade yang judulnya Orang Ketiga bikin inget masa lalu. Udah berarti udah oke nih ya. Emang cocok untuk orang-orang yang relate kayak misalnya Yudi Wahyudi ini, karena sejujurnya aku aja merasa kalau misalnya ngedengerin terus-menerus tuh nggak bosan gitu ya. Kayaknya ini sih yang dimaksud sama Kak Melvin ya Kak ya.
1: Iya benar Kak.
0: Nah ini tadi bapak-bapak satunya nih udah ini nih ya, lift ya. Jadi kita mau nanya untuk 2 orang, ada Kak Melvin, ada Agnes juga. Apa yang membedakan band Sada dengan band-band lainnya menurut kalian? Ayo.
2: Okay. Kalau dari aku dulu, baru dari bapak. Kalau dari aku mungkin dari secara konsep udah kelihatan sangat unik ya, karena kalau aku cari belum aku ketemu sebuah band yang Gen Z versus bapak-bapak nih gitu. Pasti either bapak-bapak talk atau Gen Z talk gitu. Itu satu dari ciri-ciri. Yang kedua mungkin dari tipikal lagunya. Zaman now itu kan, mungkin dari teknik lagunya ya, menurut aku teknik lagu ini lumayan challenging karena rendahnya ada, tingginya ada, terus juga aku sebagai penyanyi juga, dan zaman now to be honest banyak yang lip sync ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadinya mungkin salah satu keunikan kita nggak ada yang lip sync sih, gitu.
0: Oke, nah itu dari Agnes ya. Banyak, menurut Agnes banyak kok keokean gitu ya di Sada Band yang berbeda dengan band-band lainnya. As founder gak sih jatuhnya? Founder lah ya. Ini Kak Melvin, apa yang membedakan Sada Band dengan band-band lainnya?
1: Iya, kalau aku mungkin ya, mungkin belum ada kali ya untuk band, secara band gitu Kak, band yang benar-benar si vokalisnya ini punya suara yang unik, lebih ke arah Mandarin. Nah itu belum ada, makanya harapannya sih bisa mengambil segmen pasar itu juga gitu Kak.
0: Oke.
1: Jadi unik lah Kak, menurutku belum ada sih band yang, band Indonesia yang vokalisnya tuh tone suaranya Mandarin pop lah, belum ada ya.
0: Belum ada, iya sih. Karena sejujurnya emang khas banget sih, apalagi kalau misalnya kalian baru pertama kali dengar lagu orang ketiga, itu sekali lagi kayaknya bukan orang Indonesia deh, kayaknya orang yang, orang luar yang udah lama tinggal di Indonesia gitu. Karena ya, aksennya berasa persis banget ya. Gitu. Nih, ya, ada yang nanya itu. Nih, Kak. Katanya kapan nih lagu kedua launching? Wow. Lagu pertama baru dirilis udah ditagih lagu kedua. Bagaimana nih tanggapannya?
2: Yang pertama itu pertanyaan ke Bapak Melvin. Yang kedua mungkin kalian bisa request mau lagu yang kayak gimana.
0: Waduh. Gimana Bapak Melvin nih?
2: Iya.
1: Kalau single kedua materinya udah ada ya. Cuman sekarang ini masih fokus dulu untuk promo single pertama kita.
0: Oke.
1: Jadi masih fokus di promo dulu.
0: Jadi ditunggu aja ya guys ya. Siapa tahu ya, gitu kan akhir tahun atau pertengahan tahun udah bisa produksi lagi. Nah ya, ini panik harapan sudah datang gitu lagi guys. Kita mau nanya-nanya gitu ya buat Bapak nih. Hai. Tadi kan kita udah ngomongin mengenai band yang ada zaman dulu sama zaman sekarang, bedanya apa. Sekarang aku pengen nanya, menurut kamu nih ya, apa sih keunggulan Sada Band dari band-band lainnya?
3: Menurut aku keunggulan kita itu, satu, kita punya vokalis yang punya sesuatu yang beda dari lain. Dia punya karakter suaranya yang unik. Itu jadi kekuatan utama kita ya. Dua, kita punya band yang punya skill. Bukan hanya bisa main pop doang, maksudnya kita punya skill yang cukup untuk udah bisa berkibar bendera kita di Indonesia gitu.
0: Okay.
3: Kita yakin dengan skill, kita punya vokalis yang bagus, dan kita punya kekuatan lagu ya, karena kita bikin lagunya dengan effort, jadi yakin banget kekuatan lagunya.

0: nemenin kita berempat di sini ngobrol-ngobrol. Sebelum aku closing, aku pengen nanya kalau misalnya mau lihat updatean gitu kan, kita nggak tahu kalau misalnya aku tiba-tiba kangen, kira-kira Sada Band updateannya apa ya, dailynya kayak gimana ya gitu, mau taunya lewat mana sih? Bapak Melvin, coba di spill dulu media-media sosialnya.
1: Ya, media sosialnya buat teman-teman yang mau kontak atau komunikasi dengan kita bisa di Instagram kita Sada Band. Dan TikTok kita juga Sada Band.
0: Oke. Jadi Sada Band D-nya 2 ya guys, jangan sampai lupa.
1: Iya. SADDA Band.
0: Oke. So thank you so much buat teman-teman Pro2 di TikTok, terus juga buat teman-teman yang lagi pada dengerin gitu kan di Radio Terestrial, buat teman-teman di Gorontalo, Tahuna, Manado juga, thank you so much udah dengerin. Kita doain semoga Sada Band cepat-cepat memberikan kita karya-karya terbaiknya lagi dengan story-story yang berbeda. Tadi udah, Orang Ketiga udah dirilis, apakah nanti akan ada Cinta Terlambat atau Ditinggal Nikah gitu kan, we never know. Kita tungguin aja, makanya jangan sampai lupa lihat update-annya di Sada Band, sekali lagi D-nya 2. Oke teman-teman, segitu dulu, sekali lagi thank you so much buat Kak Melvin, Kak Nika Sedrummer, terus juga ada Agnes as a vokalis. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan segitu dulu untuk Magota Sore Ceria kita, teman-teman Pro2. Nextnya kita bakalan ketemu lagi, so make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria minggu depan, setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro2 Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pro2 FM, teman

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2.

0: bersama Kak Aci di sore ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama, teman Pro 2. Kebijakan pemerintah yang berencana meniadakan tenaga honorer pada tahun 2027 mendatang memicu gelombang kekecewaan di sektor pendidikan. Sejumlah pengajar di SMA Negeri 9 Manado mengaku kecewa lantaran pengabdian mereka selama ini dianggap belum mendapat ganjaran status yang layak. Ketidakpastian ini dirasakan langsung oleh Lutfia, seorang guru honorer yang telah bertahun-tahun mengajar. Ia menilai pemerintah seharusnya melihat loyalitas para guru yang tetap bertahan meski di tengah keterbatasan. Kekecewaan serupa diutarakan Randy yang juga berstatus honorer. Ia menyoroti kontradiksi antara syarat administrasi dan kenyataan di lapangan. Menurutnya banyak guru telah melewati masa pengabdian wajib untuk masuk ke data pokok pendidikan atau Dapodik, namun kini justru terancam kehilangan pekerjaan. Kondisi ini kian pelik karena belum adanya titik terang mengenai kuota rekrutmen CPNS maupun P3K untuk formasi guru di masa depan. Tanpa skema transisi yang jelas, penghapusan honorer dikhawatirkan bakal memukul kualitas pelayanan pendidikan di sekolah-sekolah. Para guru berharap pemerintah pusat tidak sekedar melakukan penataan birokrasi, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi mereka yang sudah terlanjur berdedikasi demi kecerdasan bangsa.
1: Info Pro 2.
0: Yang berikut, teman Pro 2, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara menyelenggarakan rapat keharmonisasian pembulatan dan penetapan konsepsi terhadap rancangan peraturan Bupati Balangmangondo Timur tentang biaya sewa menyewa penggunaan prasarana olahraga milik pemerintah daerah, bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan daerah, khususnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga milik pemerintah daerah. Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah yang diwakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, didampingi tim kerja harmonisasi 4 dari pemerintah Kabupaten Balangmangondo. Kabupaten Balangmangondo Timur hadir Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Hendra Tangel, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga serta jajaran bagian hukum bersama staf teknis terkait. Dalam pemaparannya, Hendra Tangel menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Balangmangondo Timur saat ini telah memiliki sejumlah prasarana olahraga yang berpotensi menjadi objek retribusi daerah. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat dasar hukum yang mengatur tata cara maupun besaran pungutannya. Karenanya, penyusunan regulasi tersebut dinilai penting dan mendesak untuk segera dilakukan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Pada kesempatan tersebut, teman Pro 2, Ketua Tim Harmonisasi memberikan sejumlah masukan teknis, salah satunya terkait penyesuaian judul rancangan menjadi perubahan tarif retribusi jasa usaha atas layanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga. Penyesuaian tersebut dimaksudkan agar judul rancangan lebih sinkron dengan materi muatan yang diatur, sekaligus selaras dengan nomenklatur objek retribusi jasa usaha sebagaimana diatur dalam penentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Demikian Info Pro 2, terima kasih dan selamat sore.
1: Info Pro 2.

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita bernyanyi satu lagu.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
4: Saya Handri Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu, teman peradua 13 menit para gesa dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama Pro 2 FM, masih bersama Kak Anci juga teman di kamu di sore hari ini. Dan sebelum Kak Anci lanjut untuk program acara selanjutnya di sore hari ini, teman peradua, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah kali ini kita dengerin lagu dari daerah Malang, teman peradua, bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: Hildun RRI. Tahukah Anda, ajang Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah sebagai Piala Dunia terpanjang yang pernah digelar. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 laga. Penambahan jumlah pertandingan ini tidak lepas dari format baru yang digunakan. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 negara. Dengan lebih banyak tim yang berpartisipasi, otomatis jumlah pertandingan pun meningkat secara signifikan. Format baru ini juga membuat fase grup menjadi kompetitif karena setiap tim harus berjuang ekstra untuk bisa melaju ke babak berikutnya di tengah jadwal yang padat. Dengan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan memberikan pengalaman yang lebih panjang bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Artinya, euforia Piala Dunia akan terasa lebih lama dengan pertandingan yang hampir hadir setiap hari. Bagi penyiar radio dan televisi, termasuk Radio Republik Indonesia, ini menjadi momen penting untuk menghadirkan lebih banyak informasi, analisis, dan hiburan kepada masyarakat. Namun di balik itu, jadwal yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pemain. Mereka dituntut menjaga kondisi fisik dan mental agar tetap prima sepanjang turnamen. Rotasi pemain hingga kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan tim. Banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi juga siapa yang paling mampu bertahan dalam maraton panjang bernama turnamen ini. Dengan 104 pertandingan dan durasi hampir 40 hari, Piala Dunia 2026 akan menjadi pesta sepak bola terpanjang, terbesar, dan mungkin paling melelahkan dalam sejarah. Kita nantikan bersama bagaimana drama dan kejutan akan tersaji di setiap laganya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM dan nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Terkadang, hati terasa damai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk-pikuk dunia.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang. Prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
7: Milen Domingo, teman terbaik kamu, teman peradua Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan dukungan untuk program pemilahan sampah. Ia berharap program tersebut lebih terstruktur dan efektif. Nah, teman peradua di RW 05 Cipinang Melayu, warga mengolah sampah organik melalui budidaya maggot ya. Dengan melibatkan sekitar 200 rumah tangga yang telah memilah sampah organiknya. Sementara di RW 016 Kelurahan Panggilingan, sebanyak 150 rumah telah menjalankan pemilahan sampah organik untuk dijadikan kompos. Nah, sepanjang tahun 2025, koperasi kompos di wilayah tersebut berhasil mengolah 18,7 ton sampah organik dapur menjadi pupuk kompos. Dias mengapresiasi inisiatif warga yang secara mandiri memilah dan mengolah sampah dari rumah. Menurutnya, dukungan pemerintah perlu diperkuat menjelang deklarasi gerakan pilah sampah seluruh DKI Jakarta. Informasi ini teman-teman berdua bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Produser.

Radio dimanapun kamu berada. 38 menit pada gasar di arah pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini tempat berdua KC hadirkan lagi Islami yang menanti dikumandangkan azan maghrib pagi hari ini, yang dikumandangkan pada pukul 17:46. Sekali lagi tempat berdua untuk azan maghrib hari ini di wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya itu dikumandangkan pada pukul 17:46.

Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Untuk kebersihan batin, mencakup soal kebersihan rumah, badan, hingga pakaian. Sedangkan kebersihan batin, dia akan selalu menjaga diri dari perbuatan maksiat. Tidak akan terlintas dalam pikirannya untuk berbuat jahat dan menodai kesuciannya. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak.

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk tubuh dan harta benda kalian, tetapi memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 92 Mikael teman terbaik kamu, teman Pro 2. Piala Dunia FIFA 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari 32 tim pada edisi sebelumnya. Dengan format baru, 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak gugur yang dimulai dari fase 32 besar. Nah, perubahan ini membuat jumlah pertandingan meningkat dan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang sebelumnya sulit lolos. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
2: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: Spotify for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus kalau gak sembuh juga gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI for Yay Info.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, para Ponis Kampung Prada. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya hantavirus ke Indonesia. Nah, hal ini menyusul wabah yang terjadi di kapal pesiar mewah MV Hondius, dan Yahya menilai penyakit tersebut berbahaya karena dapat menyebabkan kematian, sehingga pengawasan di pintu-pintu masuk negara harus diperketat. Nah, teman Pro 2, ia menegaskan pentingnya pengetatan screening bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke tanah air. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan dini agar virus tidak menyebar di dalam negeri. Informasi ini, teman Pro 2, masih bersama website rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 92 Mega, teman terbaik kamu. Teman berdua, kita masih di Sore Ceria ya di malam hari ini, dan teman berdua bersama Kak Aji ya. Kali ini kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengerin lagu dari Murphy Radio ya, Graduation Song, lagu dari daerah Kalimantan Timur.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

0: Saya Teguh Prahrasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Lagu
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 不要脸。
1: 哎哎哎，gempa！
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara Ketahanan Pangan, Organisasi Pangan Dunia telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim yang mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Selain ancaman El Nino, ketidakpastian global juga akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan ASEAN menjadi makin mendesak. Presiden Prabowo mengatakan kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis, banyak dilalui kapal dagang. Presiden Prabowo mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan sehingga pasokan pangan terhambat. Sementara informasi yang lain, teman Pro 2, para pemimpin Asia Tenggara berkumpul di Filipina pada Jumat tanggal 8 Mei 2026 untuk membahas dampak perang di Timur Tengah. Mereka menyoroti konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang telah mengganggu pasokan energi global. Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. memimpin pertemuan tersebut dalam KTT ASEAN ke-48 yang digelar di Cebu. Ia menyerukan pentingnya persatuan serta keteguhan bagi negara-negara ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian global, dikutip dari Anadolu. Nah, informasi ini teman-teman merupakan informasi terakhir dari

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan dua pegang sama terbaik kamu, teman Produ, saatnya kita gabung bersama Produ Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini. Selalu sekalian pamit, terima kasih untuk kebersamaannya di jaga malam kali ini. Kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo. Boleh dideketin mic-nya bang? Oke. Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu, 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah keliris mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya selesai juga sebenarnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Seru banget ya kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya, ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya, ya, mungkin lagi bisnis tapi udah enggak sejalan lagi nih. Ya, bisa ya. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, ditulis sendiri.
0: Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget.
1: Ya.
0: Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pingin tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa ya, maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh. Gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan. Lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain.
1: Gitu. Tergantung nih. Kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita,
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu, true love mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya
0: udahlah,
1: kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak
1: nempel, nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu cepat
0: dan
1: tak dudur gitu. Jadi memang oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh, agak lama itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari
0: bener
1: energi
0: sih.
1: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya, cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu kayak. Ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya. Karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Galau tapi kita harus jogetin. Nah itu. Coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka. Gimana nih ya gitu kan. Galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin. Inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gak ada galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gak ada galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam loh.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Ya.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Ya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga. Ada,
1: itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang. Ya,
1: itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Bener-bener musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang yeah. benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
1: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget-joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang. Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang, ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan, mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu tuh harus ditahan. Enggak, ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Ya, tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
1: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Ayy, sedap. Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Mm-mm. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
1: Oh, ya,
0: seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman brother, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin nih ya untuk single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya bener ya, ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pingin joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-updatenya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Promosi nih, jangan kapok-kapok ya bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye. Music Live Chat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Saat malam Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, momentum hari ulang tahun ke-54 Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia REI di Lampung pada 5 hingga 7 Mei 2026 menjadi ajang konsolidasi nasional untuk mendorong kebangkitan sektor properti. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Hal tersebut hadir melalui program penanaman 1 juta pohon, pelaku industri properti dan bahan bangunan diajak terlibat aktif dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah layak huni yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait mengapresiasi gerakan penanaman 1 juta pohon yang dilakukan REI bersama Fortress. Pemerintah bahkan tengah menyiapkan regulasi yang mewajibkan setiap rumah menanam 1 hingga 2 pohon. Marwar saat menghadiri kegiatan di Kota Baru pada Kamis 7 Mei kemarin, menurutnya kebijakan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem di tengah masifnya pembangunan perumahan nasional. Marwar merinci dari rumah subsidi satu yang kuotanya 350 ribu unit per tahun. Jika satu rumah tertanam satu pohon, maka bisa 350 ribu pohon. Marwar juga menyoroti pengembangan Taman Kehati Lampung. Ia mengusung konsep kearifan lokal masyarakat Lampung, yakni Repong. Kawasan konservasi seluas hampir 25 hektar itu telah ditanami sekitar 13 ribu pohon, lebih 120 spesies tanaman lokal dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. JBS Perkasa melalui produk pintu baja andalannya Fortress turut ambil bagian dalam gerakan tersebut dengan menanam 1 juta aneka bibit pohon. Langkah itu disebutkan sebagai upaya nyata penggerakan masyarakat agar mau menanam sekaligus merawat pohon.
6: Info Pro 2.
7: Teman Pro 2, Putra Tri Ramadhani berhasil lolos di babak kualifikasi lead putra dalam ajang World Climbing Series Fujiang, Tiongkok pada Jumat 8 Mei hari ini. Ia sukses bertengger di peringkat keempat dan mencapai top di jalur satu. Putra akan bersaing dengan 23 atlet lain dari berbagai negara di babak semifinal kejuaraan tersebut.

Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri mengaku keberhasilan Putra memang sudah sesuai perkiraan dan diharapkan tidak kehilangan fokus. Di nomor lead Putra, Timnas menurunkan dua atlet yakni Putra Tri Ramadhani dan Raffiandi Ramadan. Namun sayangnya tidak ada perwakilan Indonesia yang lolos di kelompok Putri. Indonesia menurunkan Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Tsani di nomor lead Putri. Namun keduanya gagal melaju ke babak berikutnya. Amri menambahkan bahwa wajar jika Alma merasa agak gugup karena event ini merupakan kali pertama ia berlaga di seri World Climbing. Putra Tri Ramadhani hanya satu di antara 13 atlet Timnas Panjat Tebing Indonesia yang tampil di World Climbing Series Ujiang yang digelar pada Jumat hingga Minggu 8 hingga 10 Mei 2026. Timnas menurunkan 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk berlaga di nomor speed, serta 2 atlet putra dan 2 atlet putri di nomor lead. World Climbing Series Ujiang ini merupakan seri pembuka musim kompetisi 2026 yang mempertandingkan nomor speed dan lead. Ajang ini juga benar-benar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pemanjatan khususnya lead, di mana hasil latihan dan mental atlet Indonesia akan benar-benar teruji. Sekian info Pro 2 malam ini, saya Jovan Gavar, selamat malam.

Prodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Sebelum kita akan lanjut untuk jaga malam di edisi hari ini, hari Jumat 8 Mei 2026. Teman-teman Prodo 2, masih bareng aku Jovan Gavar. Selanjutnya kita akan ikuti Aktif. Aktif ini adalah akselerasi kreatif musik dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Kota Ambon, WSO featuring Kai Hulu dengan lagu berjudul Papa Mama Pung Pasang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa. Radio.

Bro Dereri Tahuna, teman terbaik kamu dan sedang banget malam ini baraku Julvan Gafar. Oke, sebelum kita akan masuk dalam program Jaga Malam, nah saya akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti program Ngerti Bola. Nah, sobat bola, balik lagi bareng aku Julvan Gafar di Ngerti Bola. Nah, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026. Nah, kamu tahu gak sih kalau edisi kali ini bakal jadi sejarah baru yang paling ambisius sepanjang masa? Nah, kenapa ambisius? Karena temanya adalah 3 negara, 1 pesta. Yap. Buat pertama kalinya FIFA tidak cuma menunjuk 1 atau 2 negara, tapi 3 raksasa Amerika Utara sekaligus Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, coba kamu bayangin ya skalanya sobat bola, pertandingan bakal tersebar di 16 kota yang berbeda-beda. Jarak tempuhnya, waduh, dari Vancouver di ujung utara Kanada sampai ke Mexico City di selatan itu jauh banget. Nah, pemain tidak cuma adu taktik, tapi adu fisik lawan jet lag dan perbedaan iklim yang ekstrim. Tapi ada satu yang spesial nih, Meksiko bakal jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia, tahun 1970, 1986, dan tahun 2026. Respek nih buat sejarah bola mereka. Nah, Piala Dunia 2026 ini benar-benar definisi pesta satu benua. Sobat bola, dengan 48 tim dan 3 negara, kira-kira menurut kamu siapa yang bakal paling diuntungkan dengan status tuan rumah ini? USA yang fasilitasnya mewah atau Meksiko dengan atmosfer supporternya yang gila? Nah, aku Julvan Gafar, sudah dulu, tetap di Ngerti Bola. Salam olahraga.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara,

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan.

0: Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.
1: Kita bernyanyi satu lagu. FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahunan.

Ya, Sobat Bola balik lagi di Ngerti Bola. Masih bersama saya Juven Gafar. Dan kali ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar meledak. Nah, kamu merasa gak sih kalau Piala Dunia biasanya itu cepat banget ya selesainya atau kelarnya? Nah, di tahun 2026 nanti nih, siap-siap nih buat begadang lebih lama. Karena jumlah pesertanya resmi meledak. Nah, mulai edisi 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko nanti, FIFA menambah jumlah peserta dari yang tadinya 32 tim jadi 48 tim negara. Nah, gila banget ya. Nah, ini adalah penambahan peserta paling banyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dampaknya apa buat kita? Wah, banyak banget. Jumlah pertandingannya ini menambah drastis dari 64 laga jadi 104 pertandingan. Nah, fix ini bakal jadi pesta bola paling lama dan paling padat yang pernah ada. Kemudian selanjutnya peluang negara-negara dari Asia dan Afrika buat masuk ke putaran final jadi makin lebar. Dan format grupnya juga berubah. Persaingan bakal makin ketat karena setiap tim bakal berjuang mati-matian biar tidak langsung angkat koper di babak awal. Nah, dengan 48 tim artinya bakal banyak negara kuda hitam yang mungkin bakal bikin kejutan dan bakal menumbangin tim-tim raksasa. Nah, pertanyaannya apakah penambahan tim ini bikin kualitas turnamen makin seru atau malah kepanjangan? Nah, kalau menurut kamu gimana nih Sobat Bola? Ya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya si ikhlas.

Selamat datang kembali di Ngerti Bola. Masih bareng aku Julvan Gafar. Di segmen ini kita ngomongin Piala Dunia 2026. Dan kita tidak cuma ngomongin kemegahan Amerika ataupun Kanada, tapi kita wajib bahas satu negara yang rekornya asli, tidak ada lawan. Ya, tahukah kamu di tahun 2026 nanti Meksiko bakal resmi dinobatkan sebagai negara pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Nah, coba kamu bayangin, sobat bola. Meksiko pertama kali jadi tuan rumah itu tahun 1970, zamannya legenda Pele bawa Brazil juara. Terus mereka jadi tuan rumah lagi tahun 1986, saksi bisu keajaiban gol tangan tuan Diego Maradona. Dan di tahun 2026 ini mereka bakal nambah sejarah lagi. 3 edisi, 3 generasi berbeda. Stadion legendaris mereka, Estadio Azteca, juga bakal jadi stadion pertama di dunia yang menggelar 3 kali pembukaan Piala Dunia. Aura magis di sana tuh tidak perlu ditanya lagi ya sobat bola. Meksiko benar-benar membuktikan kalau mereka adalah jantungnya sepak bola di Amerika Utara. Nah, tidak gampang buat dapat kepercayaan FIFA sampai 3 kali. Ini bukti kalau budaya sepak bola di Meksiko itu memang luar biasa gila. Nah, menurut kamu momen ikonik apa lagi yang bakal tercipta di tanah Meksiko tahun 2026 ini?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bersuara Piala Dunia. Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi

digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

ngerti bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia. Radio Republik of Indonesia.

Brother Reni Tauna, teman terbaik kamu dan nasib para Jovan Gavar, kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke. Kali ini kita di segmen cerita penutup hari ya guys. Kamu bisa request lagu juga, kamu bisa ceritain apa yang pingin banget kamu ceritain. Kemudian juga kalau membahas hal yang jadi problemnya generasi muda yang ada di daerah kita, itu udah banyak banget ya ternyata ya guys ya. Nah seperti kalau dalam hal pelestarian budaya yang terus tergerus tuh ya. Nah itu jadi modernisasi mulai menekan budaya lokal, jadi membuat generasi muda cenderung juga lebih menyukai gaya hidup barat dan menganggap tradisi ini membosankan. Nah mungkin dari kamu ya teman Pro 2, kalau kita ngomongin pelestarian buat melestarikan budaya ya yang terus tergerus ini, nah gimana sih menurut kamu ya dengan menggunakan media sosial untuk mengangkat potensi alam dan juga seni lokal sebagai strategi ketahanan budaya di perbatasan, kayaknya keren banget ya. Nah dari kamu sih gimana ya, bagaimana sih? Oke, bisa join sekarang melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307 ya.

0: Ya teman pro 2 ya, pastinya kita buka request juga ya. Sembari kamu juga bisa cerita, apapun itu cerita kamu ya untuk dibagiin. Ya pastilah sesuatu yang kayak mewakili aja, atau apa sih yang dirasakan sekarang. Ya ini udah keluarin semua itu, udah enak menutup hari, enak. Oke, kita ke lagu request pertama nih. Lagu dari Republik Luka Serius. Ini katanya apa ya, mengagumi dan tak bisa memiliki, mungkin bisa menimbulkan luka yang serius.
1: Oke ya.
0: Nah ada juga nih yang request lagu. Ini lagunya berurutan ya, bakal komputerin ya. Dari Republik Luka Serius nanti bakal disusul sama lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah. Nah kenapa gitu ya, kenapa sih? Oke, pastinya ada ya. Ini dari yang punya nomor 08137680 sekian. Lagunya Utopia, Rasa Ini Indah, karena ada kenangan tersendiri ya dengan lagu itu. Asik. Kalau ngomongin lagu yang punya cerita, kalau aku ya lagunya ini, tapi lagunya udah terlalu lama sih, jadi nggak asik buat diputer. Tapi kalau mau didengar sendiri enak. Gak usah deh, ini aja ya. Langsung aja nih, Republik Luka Serius dan Utopia, Rasa Ini Indah.

Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: same.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Produ FM.
6: Jangan galau malam-malam.

Iya, tahun pro 2. Gimana hari ini? Capek. Ya, it's okay lah. Kadang kita cuma butuh satu momen ya buat tarik napas panjang dan bilang ke diri kita sendiri kalau kita itu sudah berjuang hebat ya untuk hari ini. Nah, malam ini ya pastinya aku juga enggak bakal banyak omong ya. Karena pingin ini ya, cuma pingin jadi suara yang menemani kamu sampai nanti mata benar-benar pingin tidur ya, pingin merem aja ya. Oke. Ada cakrakan salah tapi baik, dan yang pastinya terima kasih untuk seluruh teman pro 2 yang udah jadi ya teman juga ya. Dan ini bakal jadi ini juga nih, bakal melengkapi malam kamu nanti setelah ini kita perlu hadir dengan lagu Indonesia dan Internasional Mancanegara, bakal mengantar kamu ke alam mimpi. Okay. Pastinya selamat beristirahat ya untuk seluruh teman perlu 2, dan apapun ya pastinya hari ini yang sudah kamu dapat ataupun kamu raih itu adalah terbaik pastinya ya. Okay.

bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dan

semakin memperhatikan kenyamanan penonton. Mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

teman perdua dimanapun kamu berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Jumat 8 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program Madua RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Sabtu 9 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman perdua saya Yupan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

0: ないかも。Selamat pagi teman Pro 2 di mana pun kamu berada, kembali bersama Pro 2 tahunan di kesempatan siar hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mulai hari bareng di kita sumber di hari ini teman Pro 2. Apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kamu di hari ini, semoga semuanya dia laksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana dan selalu andalkan Tuhan ya. Karena itu teman Pro 2, jangan lupa bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kumpul bersama orang terkasih, dan pastinya di hari ini pernyataan Tuhan yang luar biasa selalu hadir untuk kita semua ya. Baik ini teman Pro 2, mulai kebersamaan kita kasih hadiran dengan beberapa lagu mengisi jazz musik hingga pukul 6 nanti dalam program acara Spada dengan beberapa informasi untuk kamu. Selamat pagi, selamat mulai hari baru, dan mulai kebersamaan kita untuk jazz musik pagi ini ada Iwan Fals berkolaborasi bersama Noah dengan Para Penerkah.
1: Teman terbaik kamu.

Tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

sekitar 1 jam di pagi hari, kamu akan menghabiskan sepanjang hari untuk mencarinya. Waktu adalah uang, begitu pepatah mengatakan. Jangan pernah sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Jika kehilangan waktu berharga 1 jam saja, maka dampaknya akan besar untuk hidup kita. Berlaku juga untuk kesempatan. Hilang kesempatan sekali, maka tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang lagi. Jadi, hargai waktu yang kita miliki.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Aisyah adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

ada tikungan, dan ada belokan. Mungkin tidak terjadi seperti yang kamu pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah semua bagian dari rencana Tuhan.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio Republik

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pradua. Inilah info Pradua hari ini, pagi ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026, selengkapnya bersama Kak Aci.
1: Info Pradua.
0: Informasi yang pertama teman Pradua, Hari Palang Merah Internasional 8 Mei menjadi momentum penting bagi pemerintah dan lembaga kesehatan di wilayah perbatasan Kabupaten Kepala Sangihe, khususnya dalam penanganan kekurangan fasilitas kantong darah di unit transfusi darah. Kondisi keterbatasan fasilitas penyimpanan dan ketersediaan kantong darah masih menjadi tantangan di daerah perbatasan. Penasehat Satu Darah 4 Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawe kepada RRI.co.id mengatakan kurangnya ketersediaan fasilitas kantong dan kulkas bank darah perlu adanya perhatian khusus pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah. Selain itu, ia juga memahami bahwa ketersediaan fasilitas kantong dan kulkas bank darah yang minim sangat terkait dengan keterbatasan anggaran pada rumah sakit dan unit transfusi darah. Dukungan pemerintah melalui pengadaan fasilitas penyimpanan darah yang

0: dan pemutakhiran data khususnya di bidang ekonomi desa. Selain itu, BPS juga akan menyiapkan atau membuat sebuah aplikasi pengumpulan data berbasis Android agar para perangkat desa bisa melakukan pendataan. Kepala BPS Sangihe Eko Siswanto dalam sambutannya pada acara pencanangan Cinta Statistik ke Desa Cantik di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, menyampaikan pembinaan ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemerintah desa agar mampu menyajikan data yang akurat, lengkap, dan berkelanjutan.
1: Info Pro 2.
0: Sementara informasi yang berikut dari Sitaro, Taman Pro 2, Kadim 1301 Sangihe terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kecepatan pembangunan fasilitas ekonomi masyarakat, diantaranya dengan melakukan pengawasan langsung pembangunan koperasi Merah Putih di wilayah Kecamatan Biaro, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kadim 1301 Sangihe Letkol Zi Nazarudin ST turun langsung melakukan pengecekan dan pengawasan pembangunan koperasi Merah Putih di Kampung Dalin Sahang dan Kampung Karungo, Kecamatan Biaro, Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana serta tepat waktu. Dalam peninjauan tersebut, Dandim Nasarudin melihat langsung progres pekerjaan di lapangan sekaligus berdialog dengan para pekerja dan aparat kampung terkait kendala maupun kebutuhan selama proses pembangunan berlangsung. Demikian Info Pro 2 pagi ini, terima kasih dan selamat pagi.
1: Info Pro 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92.3 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih ya masih bersama 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi untuk kamu teman Pro 2 yang saat ini ya baru saja mendengarkan Pro 2 tahunan ya di frekuensi 92 MHz. Selamat pagi, selamat mulai hari baru dan aktivitas yang baru di hari ini pastinya. Semoga seluruh aktivitas di hari ini berjalan lancar. Oke, teman berada sebelum KC hadir dengan beberapa informasi di sepanjang pagi ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik dari Direktorat Kementerian Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Nah, kali ini kita dengerin lagu dari daerah Malang, teman Pro 2, bersama Tropical Forest dengan lagunya Mikroplastik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan teknologi. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 105,4 FM dan 99,5 FM dan juga melalui Pro 2 di 92 FM. Serta ikuti juga melalui RRI Digital RRI Tahunan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. RRI
2: bersuara Piala Dunia. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.
4: It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

kepada peradua dimanapun gempa berada, Dinas Perhubungan di Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar pertemuan dengan para sopir khususnya kendaraan tidak dalam menindaklanjuti aspirasi sopir angkutan umum dalam kota. Nah, Kepala Dishub Daerah Kepulauan Sangihe Diki Surudani kepada RRI.co.id menjelaskan bahwa agenda yang dihadirkan para sopir biasa yang biasa disebut aksi gelap pada hakikatnya Pemda Sangihe berusaha ya menata dan mengarahkan kendaraan ini masuk dalam badan usaha. Nah, dijelaskan ya bahwa jika kendaraan plat hitam melakukan kegiatan turun naik penumpang maka harus melalui badan usaha. Sebelumnya kendaraan tidak dalam trayek tersebut diwadahi oleh koperasi namun berjalan 1-2 tahun harus bubar. Di antaranya disebabkan tingginya setoran yang dibebankan kepada sopir oleh pengusaha. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

membantunya mendeteksi berbagai hal yang mengancam hidupnya. Namun di dalam dunia modern ini muncul berbagai bentuk ancaman yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita, yaitu berbagai jenis racun yang dibuat oleh manusia sendiri. Lebih dari 75.000 bahan kimia sintetis telah dihasilkan manusia dalam beberapa puluh tahun terakhir. Banyak darinya yang tidak berwarna, berasa, dan berbau, namun potensial menimbulkan bahaya kesehatan. Sebagian besar dampak yang diakibatkannya memang berdampak jangka panjang, seperti kanker, kerusakan saraf, serta gangguan reproduksi. Dan hal inilah membuat lepas dari perhatian kita. Kita lebih risau dengan gangguan yang langsung bisa dirasakan oleh panca indera kita. Diperlukan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk membuat sampah bekas kantong plastik ini benar-benar terurai. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap racun yang berbahaya bagi kesehatan. Plastik akan mengurai di udara sebagai dioksin. Senyawa ini sangat berbahaya bila terhirup manusia, dan dampak yang ditimbulkan bisa memicu penyakit kanker, hepatitis, pembengkakan hati, gangguan sistem saraf, bahkan memicu depresi. Untuk itu, dalam keseharian kita perlu terapkan prinsip 4R. Yang pertama adalah reduce, mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Yang kedua, reuse, memakai kembali. Sebisa mungkin, pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dan hindari pemakaian barang-barang yang disposable. Sekali pakai, buang. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Dan yang keempat, replace, mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Prodi FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodi FM.
2: Dimanapun kamu berada, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud meminta masyarakat aktif melaporkan pelanggaran seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah itu dilakukan memperkuat pengawasan penerimaan murid baru secara nasional. Nah, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kemendikbud Nagagot Soeharwoto memastikan aduan masyarakat akan ditindaklanjuti. Laporan diteruskan pada Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah terkait. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan

Teman Pro2 dimanapun kamu berada, tiga pendaki gunung Dukono, Halmahera, Maluku Utara hilang setelah gunung itu meletus. Tim gabungan masih melakukan pencarian tiga pendaki pasca erupsi gunung Dukono hingga Jumat 8 Mei 2026 sore. Nah, sebelumnya Teman Pro2, dua orang dinyatakan hilang, namun kini menjadi tiga orang. Satu orang adalah warga negara Indonesia yang turut dinyatakan hilang. Nah, informasi ini Teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id. Thank you.

Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Siapkan pasang telinga.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Saya Sigi Triatmojo SMA, selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas, dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Ah, udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah dekat. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: 92 Mega teman terbaik kamu. Dan selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz. Semoga pagi ini kaca masih edar dengan beberapa informasi untuk kamu teman Pro 2. Kementerian Koperasi Kemenkop menyiapkan sertifikasi bagi 30.000 manajer koperasi Desa Merah Putih. Hal itu dilakukan memperkuat kualitas pengelolaan koperasi desa nasional. Kementerian Koperasi bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP menyiapkan program sertifikasi nasional. Pemerintah menargetkan akhir pengelola koperasi yang profesional dan kompeten. Informasi ini tempat Pro 2 lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92 MHz, teman terbaik kamu. Teman Pradua, selamat pagi untuk kamu yang saat ini baru saja mendengarkan kami di frekuensi 92 MHz di kesempatan siaran hari ini, dan masih bersama Kak Aci teman di kamu di pagi ini akhir pekan Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Pertamina mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan membagikan barcode kepada orang lain setelah mendapatkan QR code baru untuk pembelian BBM bersubsidi. Perusahaan menegaskan barcode tersebut bersifat tak pribadi dan hanya boleh digunakan oleh pemilik kendaraan yang telah terdaftar dalam program subsidi tepat. Area Manager Kamarel NCSR, Area Manager Kamarel dan CSR Pertamina Patrania Gajatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan penyebaran barcode kepada pihak lain berpotensi menimbulkan penyalahgunaan serta merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi. Selain itu, Pertamina mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan barcode di lapangan. Laporan tersebut akan menjadi dasar untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi lebih lanjut oleh pihak terkait. Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada lembaga penyalur yang terbukti melakukan pelanggaran. Nah, langkah ini diambil supaya sebagai upaya menjaga penyaluran BBM bersubsidi tetap sasaran.

serta mencegah praktik penyalahgunaan di tingkat distribusi. Nah, lebih jauh, masyarakat menggunakan pengguna bahan bakar minyak BBM bersubsidi diminta untuk mereset QR barcode subsidi tepat secara berkala. Hal itu teman Pro 2 untuk mencegah penyalahgunaan kuota. Nah, informasi ini teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisi.